Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang sekali Rahma hadir lagi ya di pukul 8.13 sama Pro 2. Harusnya dari tadi subuh sih udah temenin kamu. Cuman kan tadi kita lagi seru-seruan ya, menyaksikan, menyaksikan. Iya, kalau kalian menyaksikan, kalau aku mendengarkan. kita menyaksikan sama-sama pertandingan Piala Dunia dari Inggris versus Norwegia. Dengan kemenangan ada di tangan Inggris, teman Pro 2, sedih banget. Ya ampun, tahu nggak sih, FYI aja ya, Inggris dan juga Norwegia itu adalah dua negara yang lagi aku favoritkan banget gitu loh, selain Spanyol. Jadi tiga, empat yang ikut banyak. Ya nggak apa-apa, orang 32 negara juga, masa empat aja masih harus ditanyain gitu ya. Tapi ada empat, tapi yang satu udah pulang dan tersisa tiga. Yang satunya nyusul, dan yang bikin aku sedih banget itu adalah karena negara-negara favorit aku tuh saling bertemu, teman berdua, jadi kayak saling memulangkan. Aduh, tapi ya udahlah ya. So happy weekend everyone. Di hari Minggu di edisi 12 Juli 2026, ini kita masih ada di program kita kalau di pagi-pagi jam segini di Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan karena hari ini diperingati sebagai Totter Bag Sedunia atau Hari Kantong Kertas Sedunia, Teman Pro 2 ya, ini aku mau tahu dulu nih, kalian tim yang mana? Kalau misalnya pakai kantong, apakah kamu tim kantong plastik, tim kantong kain, atau tim kantong kertas gitu. Kalau misalnya kalian memilih salah satu di antaranya, kira-kira alasannya apa? Dan kamu bisa langsung spill juga gitu ya, kenapa kamu lebih memilih menggunakan kantong yang berbahan A, B, atau C. Langsung aja di Instagram di @pro2_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000, dan di line telepon di 0812 15 00 924.

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya benar sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: music only.
1: Radio Fresh Music Only, balik lagi dan ada single terbaru dari Fugo dengan Izinkan Aku.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: HP zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali.
3: Wow.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapa pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Looking right, looking like.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: lonely. Let's get it, girl. Laisse-moi faire. Ce soir, toi et moi, is a love affair. Alright, nomor 2. Fresh Music Only balik lagi, dan ini adalah part terakhir versi Manca Tom Ambro 2 kita punya dari Sunny Lucas with Laces Muy Refer. Next Tom Ambro 2 ini juga ada dari Zero Base One with Survive. Dan lagu yang ketiga Tom Ambro 2, The Script with Man in the Arena. Last one, Tom Ambro 2, This is the Strike with Age of the World.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia

Alright, teman Pro 2, abrakadabra. Wulan Jamila, teman Pro 2. Dan ini sebelum aku spill respon kalian udah gabung bareng Rahma di Instagram, aku mau spill dulu, teman Pro 2, kalau ternyata sejarah dari World Paper Day, World Paperback Day, yang diperingati pada 12 Juli 2026 di setiap tahunnya, teman Pro 2. Ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada warga dunia mengenai resiko ancaman lingkungan akibat pemakaian kantong plastik secara berlebihan. Dan sejarahnya ini tuh berasal dari seorang guru sekolah Amerika dan menjadi penemu, dimana Francis Hall namanya, pada tahun 1852 dia menemukan dan mematenkan mesin pembuat kantong kertas pertama dan juga menerima patennya pada 12 Juli di 1859. Nah, patennya ini dirancang untuk memotong kertas sedemikian rupa hingga siap untuk digunakan. Seperti itu, teman Pro 2. Dan di tahun 1871, Margaret E. Knight ini tuh memutuskan untuk menyempurnakan desain wool dengan menciptakan mesin yang dapat memproduksi kantong kertas dengan dengan di bagian bawahnya ini berbentuk kotak datar. Dan peningkatan ini juga memberinya itu gelar sebagai ibu dari tas belanjaan karena ini adalah template utama untuk kantong kertas lipat yang digunakan saat ini. So, kita mau spill lagi, teman Pro 2, respon yang udah gabung bareng Rahma, ada siapa aja di sana di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Ada dari Ian Dania Gilang, terus juga Yeni.Lindawati, yang ketiganya itu sama-sama milih kantong kain, lebih multifungsi jadi tas gitu ya. Jadi dia bukan hanya sekedar kantong tapi juga bisa beralih fungsi untuk membawa banyak sekali barang. Dan sekian, teman Pro 2, untuk program kita selamat pagi, teman Pro 2. Masih ada program selanjutnya. Stay tune terus di sini. Pasa contigo.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupa.

Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Siti, teman Pro 2 Nyoman Paul yang udah temenin kita sampai di pukul 9 lewat 9 menit. Masih bareng Rahma Beruji di pagi ini. Selamat pagi aja buat kalian yang lagi melanjutkan kegiatannya atau saat ini baru aja membuka mata ya. Karena hari Minggu juga kan Rahma, biarkanlah kita menikmati hidup. So, teman Pro 2, di pagi ini juga ada pertandingan kalau gak salah dari Argentina sama lawan apa ya itu ya, lupa lagi. Tapi yang pasti ini aku mau lanjutin informasi, bedanya aku mau spill informasi seputar budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. So, kalau misalnya kamu nih yang lagi stay tune bareng Rahma, tuh kan udah mulai gol-gol, lagi session bareng Rahma dan pengen banget sama Pro 2 untuk kita updatein informasinya. Kamu tetap stay tune terus di sini, jangan kemana-mana, jangan berganti-ganti channel karena lagu-lagu kita juga bakalan terus temenin kamu teman Pro 2. Kayak yang satu ini teman Pro 2 dari David, With My House Is Not A Home.

Alright, nomor 2 terlalu dalam dari Judika featuring Eka Gustiwana. Dan ini dia. Kalau buat kamu yang senang banget dengan yang namanya sejarah ataupun peninggalan-peninggalan, teman Pro 2, kalian wajib banget untuk ikutin info yang satu ini, di mana ada kompleks percandian di situs Batu Jaya, dikenal sebagai salah satu peninggalan batu merah tertua di Nusantara. Kawasan ini juga diyakini menyimpan jejak peradaban kuno yang berkembang pada masa kerajaan Tarumanegara. Dan melansir dari Good News from Indonesia .id, terletak di tengah hamparan sawah di wilayah Kerawang, situs ini bukan sekedar reruntuhan melainkan saksi perjalanan panjang dari masa prasejarah menuju periode berkembangnya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Area dari Batu Jaya juga membentang sekitar 5 km persegi dan berada tidak jauh dari aliran sungai Citarum. Dan di kawasan ini juga terdapat puluhan gundukan tanah yang dikenal sebagai Unur. Dan gundukan ini tuh sebenarnya menyimpan sisa-sisa bangunan kuno yang selama berabad-abad itu tertimbun oleh endapan tanah akibat aktivitas sungai. Dari luar terlihat sederhana, namun di baliknya tersimpan struktur candi yang menunjukkan kemajuan arsitektur pada masa lampau. Terus penelitian juga pernah terjadi atau pernah dilakukan di tahun 1984 oleh tim dari Universitas Indonesia. Dan penelitian itu bermula dari laporan warga yang menemukan benda purbakala di beberapa gundukan tanah. Dan dari hasil penggalian diketahui bahwa wilayah ini memiliki dua lapisan budaya berbeda, yaitu masa prasejarah dan juga masa Hindu-Buddha. Wow, emang Indonesia ya benar-benar kalau kata orang-orang ini adalah tanah surga gitu loh. Selain ada banyak sekali hal-hal yang terkubur di dalamnya, ada banyak sekali cerita yang belum pernah kita gali sebelumnya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Orang yang gak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju gak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang gak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure, trust me. Di era sekarang itu gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Headness by 21 Pilots yang udah temenin kita sampai di pukul 9:39, dan itu adalah salah satu soundtrack dari film Suicide Squad nomor 2. Dan ini aku mau lanjutin ke informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah ke mana ya tadi ya? Kita tadi kalau enggak salah ke Karawang ya, ke Karawang, terus keliling-keliling di situs Batu Jaya yang juga menjadi peninggalan batu merah tertua di Nusantara. Nah, kali ini kita mau mengenal kain doyo, teman peradua warisan budaya Indonesia yang syarat akan makna. Kalau kita kan di Gorontalo punya yang namanya kain karawo ya. Nah, kain doyo ini ternyata adalah kain yang berasal dari Kalimantan Timur, dan masyarakat Dayak Benuak ini tuh menjadikannya sebagai kain tradisional yang tidak hanya dikenal karena keindahan motifnya, tapi juga karena nilai budaya dan juga pengetahuan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. So, kain ini tuh menjadi salah satu identitas budaya yang hingga kini tetap dijaga keberadaannya, teman berdua. Dan dilansir dari Good News from Indonesia, kain doyo ini tuh berasal dari serat tanaman doyo atau Curculingo latifolia yang tumbuh di wilayah Kalimantan. Sebelum menjadi kain yang bernilai budaya, tanaman ini tuh melalui proses pengolahan yang sangat panjang. Seratnya itu dipisahkan dari daun, kemudian dikeringkan, dipintal, hingga akhirnya ditenun menjadi kain. Seluruh tahapan dikerjakan secara teliti dengan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Dayak. Seperti itu. Dan untuk proses pembuatannya sendiri juga mencerminkan kedekatan masyarakat dengan lingkungan sekitar. Dan pengetahuan tentang cara pemanfaatan tanaman menjadi bahan sandang menunjukkan bahwa masyarakat lokal ini mampu mengolah sumber daya alam secara bijaksana. Nah, itu dia teman pro 2. Dan kalau bisa anak-anak generasi muda gitu ya, kita-kita nih harus bangga dan harus terus bisa melestarikan apa yang menjadi warisan kita.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Okay, teman berdua internet bilang aku ADHD. Itu dari Prince Hussein. Dan karena sekarang udah di menit ke-9 lewat 52, teman berdua, semua informasi juga udah aku spill. Jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, teman berdua. Tenang aja, after this nanti bakalan ditemenin sama Cindy Anako. So, rahmat pamit semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and...

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.

0: Kita kita berdua info pro 2 barengan Cindy Anako. Bangun Pro 2, Arsenal telah menyelesaikan penandatanganan kiper Ilan Meslier dengan status bebas transfer dari Leeds United. Pemain Prancis itu menyetujui kontrak 2 tahun dan opsi untuk 1 musim tambahan. Pemain berusia 26 tahun itu tiba setelah 7 tahun di Elland Road. Ia tercatat membuat 215 penampilan di semua kompetisi dan mencatatkan 70 clean sheet. Timnas Tinju Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertarungan di ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026, di mana laga digelar di Basketball Senayan Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Petarung putri pertama Indonesia Nurul Iza Nukuhehe harus mengakui keunggulan Kumora Bonu Mama Jonova dari Uzbekistan di kelas Women's Feather 57 kg. Petenis Republik Ceko Karolina Muchova memastikan diri menjadi finalis pertama Wimbledon 2026 setelah menumbangkan unggulan Amerika Serikat Coco Gauff. Kepastian tersebut diraih dalam pertandingan semifinal yang berlangsung sengit di All England Club Kamis 9 Juli 2026 dengan persaingan ketat, di mana Muchova tahun lalu meraih kemenangan dramatis melalui skor 6-2, 1-6, 7-6. Dan setelah bertanding selama 2 jam 35 menit penuh, petenis unggulan ke-10 itu juga memastikan tiket menuju partai final setelah menyelamatkan 1 match point pada tiebreak penentuan dramatis. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little proof. Get loose.

94 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Ada sini aku yang nemenin kamu untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Aku bakal nemenin pagi kamu sampai nanti sore di jam 3 sore ataupun pukul 2. Dan kita di request time, silakan di drop aja lagu yang pengen kamu dengerin teman pukul 2 di Instagramnya Pro 2. Dan untuk request time 2 jam ke depan ya barengan aku. Jadi silakan di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin, dan kalau boleh sih lagu-lagu yang terbaru ya teman Pro 2. Dan lagu-lagu terbaru yang gak itu-itu aja sih, karena banyak banget stok lagu terbaru yang ada di Pro 2 FM Gorontalo.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam,
3: kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Raisa dengan kuharap duka ini selamanya, teman berdua. Aku mau bacain untuk requestan kamu, teman berdua, di Instagramnya Pro 2. Mana tadi? Ini teman berdua ada Aldi. Aldi mau teman ditemenin sama lagunya Christina Perry dengan Human yang di album Head or Heart. Dan next lagi teman berdua ada dari Milan, dia mau ditemenin sama lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita. Sama satu, jadi ada tiga lagu yang bakal aku play buat kamu. Ini satu lagi teman berdua, lagu dari Dance dengan To Brush yang pengen banget didengerin sama Ayu. Kalau gitu kita langsung play tiga lagu ini ya teman-teman.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan,

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacaan requestan kamu. Ini ada dari Yuni di line Instagramnya kita Pro 2. Ada Yuni yang mau lagu dari Mira Ayuna, Celaka Terlanjur Sayang. Next lagi ada Ami, teman Pro 2. Mau dong lagu dari King Promise featuring Mr. Easy dengan That Way. Dan di belakangnya Ami, teman Pro 2, ada dari Tiara. Dia mau lagunya Halid dengan Free Spirit.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

9,4 Prado FM, Gorontalo, teman terbaik kamu tahun P2. Masih ada waktu yang sangat panjang untuk kamu bisa request lagu kesukaan kamu tahun P2 di Instagramnya Prado, di @Prado_Gorontalo. Aku beralih di WhatsApp Prado dulu di 0811 43 000 000. Selamat pagi buat Inul. Kak, mau dong lagu dari Macklemore and Ryan Lewis featuring Melly Mel, Grand Mas dengan Downtown. Oke, okay, bungkus. Next lagi teman Prado ada Nur Syahaya kayaknya ya. Dia mau lagu dari Lolo Boy dengan I Don't Like You But I Love You. Dan yang terakhir ini lagunya Ari Lasso dengan Cinta Terakhir yang pengen banget didengarin sama Lisa teman Prado. Kalau gitu kita play 3 lagu ini dan nanti kita bakal move di jam 11 siang. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh merapat lagi di Instagramnya Prado, di @Prado_Gorontalo, atau via telepon maupun WhatsAppnya Prado.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Udah aku play lagu yang udah kamu request dan kita beralih di line WhatsApp dulu, tahu berdua. Ini banyak banget yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Udah gak bisa aku bacain semua karena rata-rata di WhatsApp ya, paling banyak pengen lagunya Haha ya dari Sabrina Leonor. Ini dari fanbase-nya ya, tahun 2002. Terus juga ada yang sama, yang ngeramein WhatsApp kita dengan lagu yang sama. Ini lagunya Nabila Tekia dengan Gil. Terus juga di lain Instagram. Ada juga nih teman berdua yang ngeramein dengan pengen dengerin lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Jadi daripada aku bacain satu-satu dengan lagu yang sama aja, ya udahlah ya, aku bacain lagu yang terbanyak yang udah kamu request. Jadi buat kamu teman berdua lanjut, maybe yang belum sempat ikutan request, boleh di drop lagu yang pengen kamu dengerin. Pengen disemangatin sama lagu apa, yang penting bukan lagu itu aja ya teman berdua, karena telingaku udah kayak mau gimana gitu ya. Sering banget dengerin lagu-lagu ini ya. Jadi pengen denger yang baru itu di request sama kamu ya teman berdua. Jadi silakan, banyak banget lagu-lagu terbaru di Prado FM Gorontalo yang udah di siapin sama MD kita teman berdua. Jadi enggak hanya itu aja, enggak hanya Sabrina, enggak hanya Nabila. Banyak teman berdua. Jadi silakan di list di Instagram ataupun di line WhatsApp-nya Prado 2.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lanjut lagi untuk Instagramnya Pro 2. Ini masih sama, teman Pro 2. Masih pengen lagu yang sama rata-rata ya. Lagunya Mesa Hira di ujung minggu, aku enggak perlu nyebutin nama, dan ini udah tolah fanbase-nya mereka, teman Pro 2. Next ada, nah ini baru teman Pro 2 TOPBGT ya, ngikutin tren yang lagi viral lagunya maksudnya ya. Ini dari siapa nih? Susamat namanya. Axel Lex apa ini? Axel apa Lex ya? Intinya itulah namanya teman berdua. Dia mau lagu dari Nuna dengan Rollerblade. Ya elah. Dan yang terakhir ada Feby Putri Usik, itu di request sama Denada ya teman berdua. Ya udah Denada, silakan kamu dengerin nih lagu yang kamu request, dan untuk fanbase-nya Mesaira juga. Sama satu lagi, lagu yang lagi viral, Nuna dengan Rollerblade. Ah elah, susah amat tuh namanya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagu terakhir yang bakal aku puterin buat kamu teman Radio masih sama dengan lagu-lagu yang sering banget kamu request di Radio FM Gorontalo. Lagi dan lagi fanbase-nya ya tahun kedua, aku gak mau sebutin satu-satu lagi, banyakan soalnya ya. Ini adalah lagu dari Pice Kota, Bahagia Lagi yang paling banyak di request. Terus juga ada Celina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, dan Liodra Pura-Pura tahun kedua. Langsung kita play tanpa berlama-lama.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: karao ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karao asli.
0: Ti ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karao bu gaga bu jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

0: 89.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo udah selesai untuk request time. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang udah ikutin gabung teman Prodo di Instagramnya Prodo 2, di line WhatsApp juga teman Prodo 2. Dan nanti yang gak sempat ikutan boleh ikutan lagi di lain waktu. So di jam 12 siang masih barengan Cindy Anako. Terus pantengin terus. Dengerin terus ya Prodo FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92.4 FM.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayamnya ayam benar kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 guys, ada info seru nih dari Pekalongan. Gimana festival Bubur Suro di sana tuh fix naik kelas karena sukses berkolaborasi barengan para pelaku UMKM buat ngeramein panggung ekonomi syariah. Nah, event ini tuh enggak cuma melestarikan tradisi kuliner lokal aja yang khas teman Pro 2, tapi juga jadi motor penggerak ekonomi kreatif warga biar makin mandiri dan juga go digital. Keren banget kan tahun P2, bubur tradisional aja udah bisa naik kelas dan dapetin panggung megah buat ningkatin omset. Tapi ya gitu deh tahun P2, senaik kelasnya festival bubur suro sampai masuk panggung ekonomi syariah, tetap aja dia tuh gak bakal bisa menyelesaikan perdebatan kamu. Perdebatan apa dia? Antara tim bubur diaduk versus tim bubur enggak diaduk. Kalau aku di tim bubur yang mana ya? Diaduk deh tahun P2. Kalau enggak diaduk itu kayaknya rasanya kurang menyatu tahun P2. Berpisah-pisah tuh, terpisah-pisah rasanya tahun P2. Nah, kalau diaduk kan menyatu tuh rasanya antara bubur sama bumbu-bumbunya.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2.

0: Coba Nganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Ada updatean lagi nih soal teknologi yang bakal bikin hidup kita itu makin saat teman P2. Jadi ada berita dari RRI Yogyakarta yang nemuin fakta kalau AI itu bakal segera bisa ngelakuin transaksi secara mandiri berkat ekosistem kepercayaan digital yang makin diperluas. Jadi kedepannya teman P2 urusan verifikasi, bayar-bayar, sampai dengan kelola keuangan itu bakal serba otomatis, aman dan gak pakai ribet karena sistemnya udah makin pintar. Tapi teman P2 ya semandiri apapun AI itu bisa ngegantiin kita buat nyelesain transaksi digital, ya dia tetap gak bakal bisa tuh mandiri buat ngebales chat kamu atau chat dari pacar kamu teman P2. Yang kamu bilang kamu berubah ya, gak bakal teman P2, tetap kamu sendiri yang harus ngirimin pesan itu. Atau si pacarnya kamu tuh yang ngebalesnya. Gak bisa AI tahun P2. Ya kecuali kalau emang si pacarnya males ya ngebales, ya udah dia pakai AI aja tahun P2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Selamat siang Tuan Perdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real, Tuan Perdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: bisnis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk scraping sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini ada info dari Banda Aceh di mana di situ tuh teman Pro 2 kalau para arsitek muda Aceh sekarang lagi atau wajib banget nih buat nguasain skill pitching alias teknik presentasi singkat yang taktis biar juga bisa nge-guide investor dan juga klien asing. Ditambah lagi keunikan arsitektur lokal kayak rumah adat Aceh ternyata punya nilai jual yang tinggi banget di pasar internasional kalau bisa dikemas dengan komunikasi yang sat-set dan profesional. Tahun kedua, keren banget kan, ini tuh skill komunikasi digital emang lagi jadi kunci utama buat memperluas pasar global tahun kedua. Tapi ya tetap aja sejago apapun arsitek muda dalam melakukan pitching sampai dapat proyek asing miliaran, ya tetap aja mereka bakal kalah telak sama pitchingnya emak-emak yang lagi nego harga sayur di pasar pagi hari tahun 2022.

0: Sio.
1: 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada kabar soal Jude Bellingham yang jadi pahlawan Inggris dengan memborong 2 gol termasuk gol penentu di menit ke-93 di babak tambahan waktu. Norwegia juga sempat unggul lebih dulu lewat Andreas Kjeldnerup, sementara gol Erling Haaland di babak kedua dianulir VAR, teman Pro 2. Inggris ini berbalik memimpin 2-1 atas Norwegia after laga berlanjut ke babak tambahan waktu dalam perempat final Piala Dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

92,4 Pro 2 FM kurang tahu lo teman terbaik kamu teman Pro 2 ada Maria Carey featuring Anderson .Paak dengan Play This Song. Ini lagu yang dirilis 2025 udah nganterin kamu di menit 17 dari jam 1 siang dan teman Pro 2 dunia sepak bola internasional lagi diselimuti kabar duka yang mendalam di mana gelandang muda berbakat asal Afrika Selatan Jayden Adams itu dilaporkan tutup usia di hari Sabtu 11 Juli 2026 di usianya yang baru 25 tahun. Dan kabar ini mengejutkan banyak pihak karena dia baru aja selesai berjuang bareng skuad Bafana dan mencetak sejarah lolos ke babak gugur di panggung Piala Dunia 2026. Nah, kepergian mendadak bintang klub Mamelodi Sundowns ini tentu meninggalkan kesedihan mendalam untuk keluarga, terjuga rekan setim dan seluruh pecinta sepak bola dunia yang baru aja terkesima sama performa apiknya di lini tengah. Tapi teman Pro 2 semoga keluarga yang ditinggalkan ini bisa kuat dan juga sabar tentunya teman Pro 2. So, aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik yang udah disiapin sama MD kita, Ansaleh. Kalau gitu, aku mau nemenin kamu dengan lagu dari Hi-Fi, yaitu Sama-sama Tak.

0: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget.

0: Oke, okay, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ika, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya
0: brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya Kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Ya gitu loh Kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong bahas seragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti ya, gitu, yang excited ya.
4: Membeli kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat, mungkin gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: kurangnya gitu, yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Gucci.
0: Tahu kan?
1: Tahu kan?
0: Alin
5: gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau diceknya pula mari. Ada banyak sekali itu.
5: Jadi itu sih misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen ya.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah. Lalu, sekalian sama muka-muka aja juga beda.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

Argentina tahun kedua memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 after menundukkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Albi Celeste harus bekerja keras selama 120 menit untuk menyingkirkan perlawanan sengit wakil Eropa ini tahun kedua. So Alexis McAllister ya yang membuka keunggulan Albi Celeste di babak pertama. Swiss juga bermain dengan 10 orang after Brill Embolo itu menerima kartu merah menjelang akhir laga.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

107,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Prado 2 Linking Park dengan Ewi SD Crown. Single 2024 yang nganterin kamu di menit 3 dari jam 2 siang. Dan teman Prado 2 masih barengan sini anakku di santai siang. Dan juga ada kabar soal mana nih? Yuna Itzy yang bakal membintangi drama terbaru TVN yang judulnya My Bias, My Boss. My Bias, My Boss ini jadwalkan tayang perdana nanti di tanggal 3 Agustus tahun 2022. So, drama adaptasi webtoon yang judulnya sama itu mengisahkan romansa Namdarum yang bergabung ke sebuah perusahaan demi bertemu idolanya. Tapi, kedekatan Namdarum justru berkembang dengan CEO perusahaan bernama Kang Hagi secara tidak terduga. Aktris Kim Hye Jun ini memerankan Namdarum, penggemar setia yang bekerja di perusahaan rintisan mode Apelo. Demi menemui Lee Chan, karakter Lee Chan juga diperankan sama Cha Woo Min ya. Sedangkan Kang Hoon itu memerankan CEO Kang Hagi dalam drama itu sendiri.

0: monyet.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pedu, Ariana Grande featuring Big Sean dengan Rider. Lagu yang rilis 2013 sudah nganterin kamu di jam 2 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pedu, kali ini mana tadi? Bentar guys. Ini teman Pedu dari Enemix ya, yang menunda konser hari pertama di Kaohsiung akibat topan Bavi. Jadi teman P2, Enemix itu menunda konser tour dunia episode 1 Zero Frontier yang dijadwalkan berlangsung di Kaohsiung di 11 Juli. Penundaan dilakukan after pemerintah setempat itu menetapkan 11 Juli sebagai hari libur akibat topan Bavi. Dan keputusan ini juga diumumkan oleh JYP Entertainment ya, di mana keputusan ini tuh melalui pernyataan resmi para penggemar juga untuk para penggemar di hari Jumat kemarin. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca bersama tim artis yang mendampingi Enemix. Hari pertama konser yang semula dijadwalkan di tanggal 11 Juli pindah ke tanggal 13 Juli, lokasi konser tetap enggak mengalami perubahan meskipun jadwal pertunjukan itu harus disesuaikan akibat cuaca buruk, teman Perdua. Mereka juga minta maaf untuk para penggemar yang sudah menantikan pertunjukan sejak lama. Agensi juga mengucapkan terima kasih atas pengertian seluruh penggemar terhadap perubahan jadwal yang udah diumumin. Konser pengganti di tanggal 13 Juli itu bakal diawali dengan sesi soundcheck bagi pemegang tiket VIP. After itu pertunjukan utama dijadwalkan dimulai di jam 7 malam waktu setempat sesuai dengan jadwal terbarunya, teman-teman.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: talk about.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Tower Fire 2 ada lagu dari Judika dengan Setengah Mati Merindu. Ya, udah nganterin kamu di menit 51 dari jam 2 siang. So, Cindy akhiri tugas ini sampai di sini. Nanti kamu bakal temenin sama kru Prado FM lainnya. Cindy dan aku pamit. See you next time dan bye-bye. Waalaikumsalam.

0: Paina nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: kávu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Rewe, info Pro 2 kita update untuk kamu di sore hari ini Minggu 12 Juli 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, Sami Khedira kembali ke Madrid untuk membantu Jose Mourinho sebagai asisten pelatih Real Madrid dan dia sudah terlihat bersama staf lainnya di kota Madrid. Dirangkum berbagai sumber, Khedira ini pernah ditanganin pelatih berjuluk The Special One sejak musim 2010. Pemain Jerman ini juga sempat menjadi pemain starter selama 3 tahun dan mantan bintang Real Madrid ini juga nggak punya pengalaman melatih. Selama beberapa tahun, Khedira juga menjalani profesi komentator setelah pensiun di tahun 2021. Dan untuk mau sendiri, ngedapetin asisten yang sangat mengenal klub adalah sebuah keuntungan. Dan sebelum Khedira, mantan bek Madrid Aitor Karanka juga pernah menjadi asisten dari Mo sendiri. Teman Pro 2, dari Karim Memija ini siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap Bosnia Herzegovina ini juga diharapin menambah kekuatan Macan Kemayoran. Pemain kelahiran tahun 96 ini juga punya pengalaman panjang setelah memperkuat sejumlah klub Bosnia, Denmark dan juga Kroasia sepanjang karir profesionalnya di Eropa, dan pengalamannya diharapkan memperkokoh lini belakang Persija musim ini. Memija sendiri tampil penting bersama HSK Zrinjski Mostar dan juga sukses meraih gelar domestik. Dia berpengalaman di kompetisi antar klub di Eropa. Dari pemain Manchester United mulai berkumpul di Carrington untuk latihan pramusim teman Pro 2, mereka bersiap menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan semangat baru. Dikutip dari halaman resmi Manchester United, pemain yang absen di Piala Dunia 2026 mulai kembali berlatih. Satu persatu tiba di Carrington menyambut persiapan musim baru. Harry Maguire sendiri kembali ke Carrington setelah liburan ke New York beberapa waktu kemarin. Back Manchester United siap menjalani latihan pramusim. Maguire sendiri mengisi program Race in Football barengan Netflix, sebuah program haruan selama Piala Dunia yang dipandu legenda sepak bola Inggris Gary Lineker. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti Chart Indonesia Top 20 dan Chart International Top 20 yang dirilis se-Indonesia Pro 2 RRI di sore hari ini, Teman Pro 2.

0: jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: misalnya pergi siang-siang, berangkat ke kantor, atau mungkin jalan-jalan, naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya, cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit, yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: banget. Kemarin tuh aku sempat lihat beberapa VT-nya, mereka lagi preskon tuh kayak bener-bener apa ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NTD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NTD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah. Belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya. Banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Nomor

0: semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiar susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adeko Finda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Fishwing Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Number one.

udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat komen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
0: Number 20.

0: Kelas 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7 ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: terus yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi sudah kamu ikutin chart International Top 20 dan juga Indonesia dari RRI Pro 2 Jakarta yang dirilai di Pro 2 Network Indonesia. Sekarang kita kembali ke Pro 2 dari Gorontalo dan barengan di trending topik Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah jam 5 lebih 8 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Aku cuman pengen ngebahas tentang yang namanya sesuatu yang apa istilahnya ya, luka tapi tak berdarah, teman Pro 2. Karena yang sempat lagi pada viral nih ya, si Desta tuh main padel gitu ya. Belakangan ini publik dikejutin sama kabar presenter Desta yang ngalamin cedera cukup serius di bagian mata saat main padel sama teman-temannya. Mata kirinya terkena pukulan smash dari rekan satu timnya sendiri, teman Pro 2, sampai dengan ngalami pendarahan di area lensa mata. Yang bikin kagum nih ya, Desta ini justru dengan tegas mengatakan kalau ini murni kesalahannya dia sendiri, bukan kesalahan temannya. Dia ngakuin terlalu kepo ngelihat arah bola sehingga gak sempat menghindar, teman Pro 2. Bahkan peringatannya sempat hilang beberapa jam dan dia sempat takut bakalan kehilangan penglihatan permanen. Takut akan kehilangan penglihatan permanen. Nah, teman Pro 2, ini cuman aku pengen tahu aja sih ya, kamu pernah gak sih ngalamin namanya luka tapi tak berdarah? Kalau si Desta kan lumayan tuh ya, kena yang namanya smash dari teman sendiri, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu melukai atau dilukai sama teman kamu sendiri tanpa sengaja? Gitu kan? Ceritain dong momen paling berkesan saat kamu atau juga teman kamu bikin kamu sakit tapi tak berdarah tanpa sengaja itu, teman Pro 2. Kita bakal bahas sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Sista yang matanya itu kena pukulan tapi bukan bogem ya, tapi smash saat main padel sama teman-temannya ya. Bisa loh sesakit itu ya kalau main padel. Mata kirinya sampai pendarahan di lensa 82, tapi yang bikin publik ikut terharu itu adalah reaksi temannya Desta. Desta itu cerita Panji itu sampai terdiam, sampai nangis karena worry, khawatir dan merasa bersalah. Bayangin aja, kamu lagi main santai, tiba-tiba teman kamu berdarah-darah karena pukulan kamu. Bahkan Desta dengan tegas bilang, ini pure kesalahan saya sendiri, dia terlalu fokus lihat bola sampai lupa menghindar. Ya iyalah, orang kalau misalnya olahraga, main bulu tangkis, atau juga main apa gitu kan, pasti fokusnya yang dipukul-pukul itu ya teman pro 2 ya. Tapi ya memang kalau misalnya udah teman karib kayak gini, kesalahan udah jadi milik bersama gitu loh. Nah, aku cuma pengen tahu aja sih, kamu pernah gak sih gak sengaja ya, bukan sengaja ya, gak sengaja nyakitin atau disakiti sama teman kamu sendiri, teman pro 2. Fun saja ya, kita cerita untuk yang ngingetin atau juga membongkar lagi memori-memori sama teman akrab kita gitu ya, sama sahabat kita, teman pro 2. Kali aja di antara kamu punya cerita yang agak-agak mirip sama si presenter Desta ini, teman pro 2, yang kamu bilangnya ke dia, gak apa-apa itu salahnya aku, padahal kamu udah pada sakit banget ya, udah pada mulai berdarah gitu ya, atau juga luka tapi tak berdarah. Bisa di-share aja di Instagram kita @perdu_gorontalo, di WhatsApp 08 11 43 023 kali, atau telepon aja 08 12 15 9024.

Kamu dengerin lagunya Fajar Nur featuring Yovie Widianto, teman pro 2 dengan Menjaga Hati. Sekarang udah pukul 17:22. Nah, teman pro 2, kalian pasti udah denger ya kabar presenter

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: dipersembahkan Indonesia.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5 S dulu dong, sayang.
3: 5 S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Yeah. Itu juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2, insiden yang terjadi saat lagi pada main padel tuh ya. Terus kena smash, bikin kita semua ingat satu hal. Pernah gak sih kamu jadi temannya si Desta, aka si Panji gitu ya? Pernah gak sih kamu tanpa sengaja ngelukain teman sendiri, baik fisik maupun perasaan? Dan kamu ngerasa langsung panik gitu, ngerasa bersalah, bahkan sampai menangis. Mungkin kamu lagi main bola atau juga lagi bercanda, atau bahkan cuman dorong-dorongan aja, tapi tiba-tiba teman kamu jatuh atau juga lecet, atau lebih parah lagi sampai berdarah gitu ya. Dan kamu cuma bisa diam aja sambil mikir, aku serius gak sengaja gitu ya, apa dia marah, bertanya dalam hati ya teman Pro 2 ya. Jadi agak-agak gimana gitu teman Pro 2. Dan untuk hal-hal yang seperti ini sering kita kalau misalnya main sama teman-teman itu bercandanya agak-agak lebih ya. Jadi agak gimana gitu teman Pro 2 kalau misalnya kita main sama teman terus sampai dengan merasa nyakitin dia dalam bentuk ucapan atau juga fisik ya. Namanya juga kita manusia, kadang agak-agak keceplosan juga sih mainnya. Nah teman Pro 2, sekarang udah pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita mau informasikan untuk kamu semuanya, azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen prepare, pengen siap-siap, bisa aja dari sekarang ya. Dan udah bisa yang namanya bersih-bersih, mandi gitu ya. Kayaknya mandi udah pada lewat deh. Aku bakalan break sejenak teman Pro 2 untuk menantikan azan maghrib untuk hari ini yang jatuh tepat di pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Prodo, pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Hanya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir, itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Acara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-Young, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-Young ngebahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-Young ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus.

fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel. Kalau sama terus malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
1: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: write your name.
1: Oke, okay, teman berdua yang paling keren sih dari perannya si Desa waktu dia kena smash di main padel gitu ya. Dia enggak marah-marah loh teman berdua, dia enggak nyalain temannya, dia malah bilang ini pure kesalahan aku sendiri gitu ceritanya. Dan dia juga negasin lagi, tolong jangan ada yang nyalahin si Panji, ini murni kecelakaan teman berdua. Ya kalau misalnya kayak udah diupload di media sosial kayak gitu kan pasti semua orang nyalahin yang mukulin dia gitu kan. Bayangin aja teman berdua, kamu yang kena pukulan di mata sampai pendarahan tapi kamu malah menghibur orang yang tanpa sengaja melukai kamu. Dan ini bisa jadi pelajaran penting ya. Kadang kecelakaan itu terjadi bukan karena orang lain tapi karena kecerobohan kita sendiri. Nah teman berdua, jadi si Desta ini juga sempat takut kehilangan penglihatan permanen ya. Matanya sampai dibawa ke UGD dan penglihatannya ini sempat hilang beberapa jam. Aduh, ngeri juga sih sebenarnya ya. Kalau sepersekian detik juga agak-agak gimana. Pernah ngerasain hal-hal yang kayak gini nih teman berdua? Hanya satu menitan aja ya, langsung kabur penglihatan itu udah pada, apa namanya, pada panik teman berdua waktu itu. Langsung lagi sakit kan, langsung ke rumah sakit. Terus disuntikin waktu itu jam berapa ya, jam 3 apa jam 4 subuh ya teman berdua. Disuntikin sama suster, tiba-tiba bukan pemandangan sih, pandangan langsung kabur teman berdua. Terus langsung bilang, suster, suster, ini aku udah gak bisa lihat lagi. Saat waktu itu mau ya namanya whatsappin orang di rumah gitu kan, atau lagi mau kabarin ortu udah di rumah sakit nih, udah ditanganin. Tapi pas mau ya namanya ambil handphone sama yang mau ketik apa namanya WhatsApp gitu ya, udah nggak bisa lihat, semuanya pada kabur teman berdua. Jadi panik dong, langsung lapor suster, suster langsung juga panik, telepon langsung ke dokter. Terus kata dokternya ditungguin aja, nanti juga hilang dengan sendirinya, mungkin efek dari obat gitu ya. Ya udah berapa lama, satu menit lewat itu penglihatan kembali hadir lagi. Nah ini kalau si Desta katanya beberapa jam dia kehilangan penglihatan ya. Apalagi yang cuman ya semenit kayak gitu udah pada panik banget ya, apalagi yang kayak gini. Tapi kabar baiknya, dianya sekarang udah membaik dan memastikan matanya ini gak bakalan kehilangan fungsi. Nah, melukai teman nih teman berdua. Melukai teman itu tanpa sengaja itu manusiawi. Ya, tapi jangan sengaja dong. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan jujur, dengan maaf, dan dengan belajar untuk lebih hati-hati ke depannya lagi. Jadi mulai hari ini teman berdua, kalau kamu pernah melukai teman tanpa sengaja, jangan takut minta maaf. Kalau kamu yang jadi korban, belajarlah untuk memaafkan seperti si Desta gitu ya. Karena hubungan pertemanan itu lebih berharga daripada sekedar kejadian yang tidak disengaja. Salam dari aku dan juga keselamatan dari tubuhnya kamu juga dijaga ya. Apalagi buat kamu yang saat bermain atau juga saat berolahraga. Anpamit dari ruang dengar teman berdua. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Waktunya info berdua. Di informasi yang pertama, teman berdua, Dennis Kolinger resmi bergabung dengan Persija melalui kontrak 2 musim. Bek jangkung asal Kroasia ini siap memperkokoh lini pertahanan Macan Kemayoran. Kolinger menambah kekuatan dan pengalaman di lini belakang Persija. Status kapten serta ketangguhannya diharapkan mampu menghadirkan stabilitas pertahanan, di mana Macan Kemayoran Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif kedatangan Dennis Kolinger ke Persija. Ia yakin bek Kroasia itu mampu memperkuat struktur pertahanan tim. Dan sampaikan, kami yakin Dennis Kolinger bisa memperkuat pertahanan Persija di musim ini. Pengalaman, disiplin, dan jiwa kepemimpinannya sangat dibutuhkan tim, ujar Prapanca. Di mana Kolinger antusias memulai petualangan baru bersama dengan Persija. Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, masih dari dunia sepak bola, Antoine Griezmann langsung bersinar bersama dengan Orlando City SC. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist pada debutnya di laga persahabatan MLS. Dikutip dari laman resmi klub, Griezmann baru saja diperkenalkan secara resmi pada Selasa 7 Juli di hadapan para supporter yang menyambut kedatangannya di Stadion Inter & Co. Penampilannya menjadi catatan pertama dengan jersey ungu. 11 tahun yang lalu, Orlando City pernah memperkenalkan Kakak sebagai pemain khusus pertama. Kini Orlando kembali membawa pemain bintang. Gol pertamanya untuk Orlando City tercipta di menit ke-32.

Kita ke informasi seputar Piala Dunia. Tangan kedua Hong Myeongbo menghadapi tekanan besar setelah Korea Selatan gagal lolos di fase grup Piala Dunia 2026. Tanggung jawabnya sebagai pelatih kepala dipertanyakan. Hong Myeongbo siap menjawab pertanyaan Dewan Majelis Korea terkait kegagalan Korsel di Piala Dunia 2026. Ia siap bertanggung jawab dan saya meminta maaf kepada semua pendukung yang terus mencintai timnas Korea. Saya mengakui kekecewaan publik saat ini, ujarnya Hong Myeongbo yang bersedia hadir dalam rapat dengan dengar pendapat Dewan Majelis Korea pada 22 Juli nanti. Dia dipanggil bersama pengurus asosiasi sepak bola Korea, Park Ji-sung, Ryu Sung-min, dan Son Heung-min, dan juga Hwang Hee-chan yang turut dipanggil sebagai saksi. Mereka diminta memberikan keterangan terkait kegagalan Korea Selatan. Hong Myeongbo menjelaskan alasan keberangkatannya ke Amerika Serikat usai mundur dari kursi pelatih timnas Korea Selatan. Sekian info Pro 2.

95,4 di FM, teman terbaik kamu, pukul 19 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua nih, teman-teman berdua yang lagi dengerin Prodo FM Gorontalo di malam hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneo nih, teman-teman berdua ya. Ini teman-teman berdua lagi flu nih, aduh kurang sehat lah pokoknya ya teman-teman berdua. Sorry nih kalau misalnya suara aku tuh rada sedikit kayak Chris Martin atau Ariel gitu. Nah, teman-teman berdua, informasi pertama kita, mungkin kalian sempat lihat ada beberapa, bukan beberapa, ada sebuah video yang belakangan ini nih viral muncul di media sosial nih teman-teman berdua. Yang mana dalam video tersebut tuh ada seorang pria yang dia tuh terbang menggunakan pesawat nirawak atau drone. Jadi namanya Budianto, umurnya tuh 47 tahun. Baru-baru ini meminta maaf nih teman-teman berdua ya. Jadi direktur PT Bina Tani Makmur Jombang sekaligus mengunggah video petani terbang dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone. Budianto ini meminta maaf. Jadi kalau misalnya kalian lihat di media sosial, ada video itu tuh berseliweran nih teman-teman berdua ya. Pernyataan itu disampaikan Budianto di Mapolsek Kabuh Jombang yang didampingi sama petugas kepolisian ya. Dia itu menyampaikan kalau video petani yang diangkut menggunakan drone tersebut tidak berada di wilayah Kabuh, Kabupaten Jombang, teman-teman berdua. Jadi, perkenalkan saya atas nama Budianto, katanya biasa disebut di akun TikTok Mbah Karuhon. Jadi dia itu mengklarifikasi bahwa dia mengunggah petani naik drone tersebut bukan dibuat di wilayah Kabuh Jombang. Oke. Dan alasannya itu hanya iseng katanya. Sebelumnya Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang itu sekaligus pengunggah video ya Budianto memberikan klarifikasi terkait video yang telah dia unggah ke TikTok itu. Nah, dia itu mengatakan aksi tersebut murni merupakan konten media sosial, bukan sarana transportasi harian pekerja. Udah sedikit lebih maju kayaknya ya sama negara-negara di Amerika dan juga di Eropa dan juga Timur Tengah ya, sampai dua. Kan di sana tuh ada wacana di kedepannya nanti, atau mungkin bahkan kalau nggak salah itu sudah jalan ya. Dan sekarang di tahun kedua kayak mau ngantarin barang itu tuh sudah pakai drone sekarang. Jadi kalau misalnya nggak mau pesan makanan lewat ojol, di sana yang ngantar tuh bukan driver atau bukan supir di tahun kedua, melainkan drone. Nah, kalau yang terjadi di sini orangnya yang dimuat sama drone di tahun kedua. Budi mengatakan sosok yang terbangin menggunakan drone tersebut merupakan kepala area sekaligus mitra kerjanya katanya. Ini terbang tinggi loh dia, teman-teman berdua. Waduh, bahaya sih sebenarnya ya. Penggunaan drone sendiri dari perusahaannya mendapat panggilan untuk menggarap lahan yang belum pernah ditanami di wilayah Berakurak, Tuban ya. Tapi lokasinya tuh yang berada di pinggir laut membuat area tersebut berlumpur dan sulit untuk diakses kendaraan biasa. Nah, sulitnya akses jalan menuju lahan ini memaksa Budianto mencari alternatif teknologi supaya proses logistik pertanian itu tetap berjalan. Akhirnya lah dia mendapatkan ide memanfaatkan drone yang dimilikinya untuk memindahkan logistik perkebunan. Tapi kok drone-nya bisa ngangkat orang ya? Jadi, teman kedua, drone-nya ini sudah dimodifikasi. Jadi, drone yang biasanya digunakan untuk menyemprotkan air atau pestisida tersebut dimodifikasi sama si Budianto. Berarti mekanik dong si Budianto ini nih. Tandon air serta mesin kompresor dilepas sementara agar bobot pesawat nirawak itu lebih ringan, teman kedua ya. Tapi bisa diangkat nih. Ini terbang loh dia ya. Tapi udah minta maaf ya, dan semoga tidak diulangi lagi nih teman kedua. Kalian juga jangan mencontohinya ya, jangan dilakukan juga, karena itu tuh bahaya. Nah, aku mau kasih informasi juga untuk azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya ya. Di hari ini, ini hari apa ya, hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026, sesaat lagi akan dikumandangkan, atau tepatnya pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada beberapa menit ke depan. Nanti kita bakal balik lagi setelah azan Isya ya, bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantadhiruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholah, as-salatu sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Akhirnya dari Gigi nih, teman kedua ya. Nemenin kita di pukul 19:27 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini seperti biasa di hari Minggu ya, jam 7 kita bakal ngobrol barengan sama di bawah. Nah, itu ada. Barengan sama teman-teman dari sampul belakang as always nih, teman kedua. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan ada, kalian perkenalkan nama masing-masing satu persatu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Ririn.
0: Ririn sama?
2: Okta.
0: Okta. Halo, selamat malam. Apa kabar kalian berdua?
1: Halo, Pak.
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aku nih yang kurang sehat nih. Kedengeran kan dari suara kan?
1: Iya.
0: Lagi bah flu. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan ya, Ronaldo. Jangan kayak aku. Kerja tapi lagi kurang fit nih badannya. Nah, langsung saja kita bakal mendengarkan puisi yang pertama di malam hari ini dari Ririn dan juga Okta ya.
1: Iya.
0: Siapa yang mau duluan di antara kalian berdua? Ririn dulu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin puisi yang pertama kita dari Ririn. Malam ini judulnya apa nih, Ririn?
1: Jadi puisi yang akan saya bawakan malam ini membahas tentang kekosongan, keheningan, kesendirian, kemudian menerima dan kematian.
0: Oke, judulnya apa?
1: Judul yang akan saya bawakan mengenai hampa. Yang pertama.
0: Oke, yang pertama hampa.
1: Ya.
0: Yang kedua rahasia perempuan. Iya. Arilah sombong. Oke, berarti yang pertama hampa dulu ya.
1: Iya.
0: Langsung aja kalau gitu tanpa perlu berlama-lama. Ini dia.
1: Ada ruang di dalam dada yang tak lagi bersuara. Tempat Gema pernah tinggal. Dan kini hanya angin yang lewat tanpa apa sapa. Segalanya tampak utuh, namun kosong di dalamnya. Seperti cangkir yang kehilangan teh, atau laut yang lupa caranya bergelombang. Aku berjalan di antara waktu, mendengar tawa dunia. Namun di hatiku diam, seolah tak lagi menjadi bagian dari apapun. Bukan sedih, hanya kehilangan makna dari segala yang dulu berarti. Dan di antara sunyi itu, aku belajar bahwa kadang kehampaan pun adalah cara jiwa meminta jeda dari dunia. Hampa, karya Aksara Senandika. Terima kasih.
0: Aksara Senandika ya, hampa ya judulnya. Kalau dari kamu sendiri, nangkapnya ini puisi sebenarnya berbicara tentang apa sih?
1: Jadi yang saya pahami sebenarnya puisi ini berbicara soal orang-orang yang kemudian merasa kosong. Yang kemudian merasa semua yang dia jalani itu terasa hampa, terasa kosong. Mungkin karena, mungkin kehilangan makna, mungkin sedang kehilangan makna. Tapi yang bisa kita pelajari dari puisi ini bahwa terkadang memang kekosongan yang kita rasakan merupakan semacam kode dari diri atau jiwa bahwa kita perlu mengambil jeda untuk diri kita. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, kayak perlu mengambil jeda ya.
1: Iya.
0: Dari diri kita. Mungkin kalau kayak yang aku coba tangkap juga ya dari penjelasan kamu juga, sebenarnya kalau diperhatikan banyak loh orang-orang yang seperti itu di sekitaran kita.
1: Iya. Ya,
0: tanpa kita sadari.
1: Iya. Yeah.
0: Dan mungkin menurut aku inilah alasan kenapa kita tuh harus menjadi baik ke semua orang.
1: Iya.
0: Yeah, walaupun walaupun sebenarnya jangan baik-baik amat juga sih. Takutnya nanti dimanfaatin gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi intinya adalah berusaha menjadi baik di semua orang siapapun itu. Karena kita nggak tahu struggle apa yang mereka hadapi di belakang.
1: Iya, yeah, benar gitu kan sekali.
0: Jadi kalau misalnya orang kuliah kesan orang hari-hari kerja, setiap hari istirahat.
1: Rutinitas yang itu-itu lagi.
0: Rutinitasnya itu-itu aja setiap minggu. Ya. Curhat ini sebenarnya.
1: Jatuhnya curhat.
0: Jatuhnya curhat ya. Udah gitu badan menjadi sakit-sakitan sekarang. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke puisi yang kedua dari Okta ya.
2: Iya.
0: Judulnya apa dan siapa pengarangnya?
2: Judulnya Pada Usiamu Hari Ini.
0: Waduh, jadi, kayaknya ini ada sedikit masuk juga deh kayaknya.
2: Iya, mirip-mirip.
0: Relate lah ya.
2: Tapi ini sebenarnya lebih ke perjuangan seorang laki-laki yang berusaha, gimana ya, dia mau dia mau membangun sebuah rumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di keadaannya yang mungkin serba kekurangan, tapi dia berproses dengan cara yang dia tidak masih ada harga begitu dong. Masih dalam pekerjaan yang halal dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Jadi dia berpegang teguh dengan pekerjaannya ya. Kayak berusaha untuk nyari apa ya sumber pendapatan dari
2: di tengah,
0: yang halal.
2: Iya, sebenarnya kayak di tengah banyak jalan pintas dia memilih tetap lurus. Iya,
0: benar. Aduh, ini juga kayaknya berat tuh. Ya udah kalau gitu langsung kita dengar puisi yang kedua di malam hari ini atau puisi pertama dari Okta. Langsung aja.
2: Pada usiamu hari ini. Baiknya menyakitkan. Bukan karena kebaikan itu berlebihan, melainkan karena kau memilih tetap tinggal di tempat yang sering kali tidak ramah bagi jiwamu. Di tengah banyak jalan pintas, kau memilih tetap utuh, mengumpulkan harapan dengan tangan yang halal. Kau memilih lapar yang bermartabat daripada kenyang yang mengurangi cahaya nurani. Dari pilihan-pilihan itu, aku melihat bahwa seorang lelaki tidak diukur dari keras suaranya, melainkan dari sunyi yang sanggup ia jaga. Hari ini usiamu bertambah. Semoga imanmu tetap terpelihara, jiwamu senantiasa lapang, ragamu dikuatkan, dan setiap langkahmu dijaga olehnya. Tentang hari-hari yang belum datang, biarlah waktu dan doa menyelesaikannya. Bila kelak dirimu dipertemukan pada jalan yang sama dengannya, izinkan dia menjadi rumah bagi lelah yang selama ini kau sendiri.
0: Oke, waduh, keren nih puisinya menurut aku ya. Jadi aku sedikit mau share. Gak apa-apa ya, share ya. Jadi gini, aku tuh bisa dibilang lumayan, ya gimana ya, mau mengakui juga lumayan ya liar lah di kehidupan dulu sampai dengan tahun 2022 kemarin ya. Minum-minum, pokoknya kalian bisa membayangkan lah senakal apa laki-laki gitu. Dan akhirnya pada tahun 2022 berhenti untuk melakukan itu. Yang paling pertama aku coba berhenti untuk lakukan adalah minum. Tapi circle aku tuh sebenarnya nggak berubah sampai dengan sekarang, masih tetap
2: sama
0: dengan teman-teman yang masih sering have fun gitu, yeah. Minum-minum. Tobat jongon di uti kalau mau bisa ngedengar kita pehe curhatan malam hari ini ya. Jadi itu sebenarnya ya ternyata kalau untuk tetap relate dengan kehidupan yang sekarang, maksudnya kehidupan dulu untuk ya, dimasukkan kehidupan yang sekarang, bisa-bisa aja sih kalau menurut aku. Aku tuh masih tetap nongkrong barengan sama mereka saat mereka lagi minum-minum, mereka tetap nawarin, aku bilang yaudah nggak mau. Aku tuh lebih berpikir kayak gini, kita pe record sejauh ini tidak mungkin kita harus rusak gitu dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Pun sama dengan cara untuk mencari nafkah. Dulu tuh aku tuh pokoknya kalian bisa kasih nama deh, judi ada, apalagi ya. Intinya dapat duit yang dari sesuatu yang tidak halal. Dan sekarang berusaha walaupun mati-matian ya, kerja gitu, udah jarang banget istirahat, masuk di sini masuk di sana, dan pada akhirnya sakit. Cuman ya sepertinya kalau misalnya memang kita mencoba untuk menikmati dan syukuri, semua itu tuh bakal terasa cukup. Aku berharap juga semoga siapapun yang lagi dengerin siaran kita di malam hari ini di luar sana yang saat ini sedang berusaha ya, berjuang gitu untuk selalu tetap di jalan yang lurus gitu ya.
1: minimal tetap utuh ya, tetap utuh di banyaknya jalan pintas.
0: Di banyak jalan di mana banyaknya jalan pintas saat ini nih tahun kedua ya. Kayak misalnya kita ambil contoh yang paling dekat juga pinjol misalnya ya.
1: Paling dekat sekali.
0: Iya, dekat banget tuh dan paling mudah ya. Paling mudah. Ada orang-orang yang tetap bertahan untuk jangan nantinya kita bakal kesusahan di kemudian hari. Itu tuh patut diacungi jempol orang-orang yang seperti kalian-kalian itu tuh yang berusaha untuk tetap kalau kayak Okta bilang tadi tetap utuh.
1: Iya betul.
0: Dimana saat ini tuh banyak banget jalan pintas untuk jadi kaya ya, walaupun sebenarnya kayaknya tuh mendadak ya.
1: Banyak sekali jalan pintas.
0: Banyak banget jalan pintas di saat ini ya. Ini judi online marak banget. Iya. Salah satu permasalahan kita di negara ini juga adalah judi online. Itu tuh yang susah banget diberantas sama polisi. Dan oknum-oknumnya juga yang main kok.
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Karena memang judi kan candu tuh.
0: Iya, makanya judi candu.
1: Candu.
0: Candu enggak banget ya. Ya udah. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi untuk dengerin puisi. Kayaknya karena waktunya singkat, aku cuma bisa ambil dua puisi masing-masing di antara kalian ya. Gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu kita mau ke lagu dulu nih teman kedua. Ada dari Syah Rafi dengan Dusta.
3: Wah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
4: One, two.

0: Balik lagi di Prodi FM Gorontalo dan masih bersama dengan Ririn dan juga Okta ya. Di malam hari ini kita bakal dengerin puisi mereka yang kedua masing-masingnya. Tapi sebelum kita masuk ke puisi yang kedua, aku mau tanya ke kalian dong, ngikutin Piala Dunia enggak?
1: Enggak
0: ya. Enggak banget ya buat kalian. Aku pikir kalian tuh ngikutin Piala Dunia. Jadi udah kalau gitu kita enggak usah bahas Piala Dunia. Lanjut puisi yang kedua dari masing-masing kalian di malam hari ini. Kayaknya kita ke Okta dulu ya.
1: Oke,
0: judulnya apa nih Okta dan siapa penulisnya?
1: Penulisnya sebenarnya saya sendiri.
0: Oke, nah kalau puisi-puisi dari milik sendiri nih aku suka nih. Oke, judulnya apa?
1: Kenapa menikah?
0: Ah, kenapa menikah?
1: Iya.
0: Oh iya, Okta juga sudah menikah kan?
1: Iya. Okay. Jadi kenapa ini puisi ditulis? Karena banyak permasalahan rumah tangga yang masalahnya memang nanti pas sudah menikah begitu.
0: Dan makanya, dialami di rumah tangga kamu juga?
1: Ya, pasti ada.
0: Pasti ya.
1: Cuman masih kenapa menikah begitu? Kalau kalian belum selesai dengan kalian punya diri sendiri.
0: Oke. Okay. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita dengerin puisi Okta yang kedua di malam hari.
1: Untuk apa menikah? Untuk apa menikah? Jika akhirnya hanya menjadi cara lain untuk melanjutkan usia. Hari-hari tetap berlalu, musim berganti tanpa bertanya, dan kita sibuk menjaga hidup hingga lupa menghidupinya. Mungkin pernikahan bukan tentang seberapa lama bersama, melainkan seberapa dalam dua jiwa saling memberi makna. Sebab bila cinta hanya membuat waktu berlalu, bukankah kita sekadar berjalan beriringan menuju akhir yang sama?
0: Oke, itu dia. Kamu terinspirasi dari apa sih sebenarnya nulis puisi ini?
1: Sebenarnya semalam itu ada ketemu sama temen sih yang mungkin juga ada bermasalah soal masalah rumah tangga ya. Yang kenapa bisa terjadi, mungkin ada kayak perselingkuhan dan sebagainya kayak gitu. Terus yang dampaknya itu bisa ke apa ya, psikis orang-orang sekitar.
0: Anak siapa
1: gitu. Iya, dia membawa korban situ. Kayak kamu mau nikah sama orang ini, itu antara memang benar-benar kamu mau orangnya, mau hidup sama dia, atau sekedar melanjutkan hidup.
0: Oke, ngerti sekarang.
1: Iya kan.
0: Karena kalau misalnya sekedar melanjutkan hidup juga, tanpa anak nikah juga hidup tetap berlanjut ya.
1: Cuman kan memang ada yang kayak memang maunya bertempel saja sama manusia kayak gitu kan. Gitu. Ada yang kayak maunya gitu kan.
0: Dan kalau misalnya ditanya, kalau misalnya dari awal ini yang anak pilih, harusnya konsisten dong dengan pilihan kan gitu.
1: Dan sudah tahu kan resikonya itu seperti ini. Gitu.
0: Apapun di depan yang nantinya bakal menjadi obstacles dia tuh sudah dilalui aja gitu.
1: Itu
0: tuh sering juga berpikir kayak gini ya, walaupun sebenarnya belum nikah. Tapi kayak berpikir, aduh, kita nih dengan balik lagi ke cerita tadi ya, dengan kehidupan yang begitu liarnya dulu, kayaknya kalau mau nikah terus kitanya yang jadi tidak bisa konsisten dengan pilihan, susah juga. Mungkin kenapa sampai dengan sekarang tuh belum nikah?
1: Karena masih ragu dengan diri sendiri.
0: Iya benar. Jawabannya si Okta tuh tadi ya. Tapi intinya mungkin semoga dari puisinya si Okta ini menjadi pembelajaran dan juga pengingat buat siapapun yang sudah berumah tangga di luar sana ya. Khususnya
2: yang
0: untuk para
2: berumah tangga juga.
0: Iya boleh.
1: Lebih untuk apa ya? Kira-kira.
0: Yang mungkin sudah ada peringatan, rencana-rencana gitu ya. Kalau misalnya so itu yang anak pilih, konsisten dengan anak pilihan, jaga di hati ya.
1: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab, itu juga yang paling jawab. Penting. Oke. Langsung kita masuk puisi yang kedua dari Ririn di malam hari ini. Judulnya apa? Siapa penulisnya?
1: Judulnya Keheningan yang mengajari aku bernafas.
0: Keheningan yang mengajari aku bernafas.
1: Iya, dari Araskai.
0: Oke. Okay. Kalau gitu langsung aja kita dengerin. Nah, ini sekaligus jadi puisi terakhir kita ya dan penutup di program Negeri Puisi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Okta dan juga Ririn. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya ya. Untuk itu teman berdua jangan kemana-mana, session terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Keheningan yang mengajari aku bernafas. Dalam keheningan, aku menemukan damai, kenyamanan yang tak pernah kutemui di tengah suara manusia. Dalam keramaian, seringkali aku bingung. Ambigu rasanya membuat aku takut tanpa tahu sebabnya. Bukan karena aku benci keramaian. Mungkin karena damai itu hanya datang kepada sunyi yang memelukku dengan lembutnya. Aku takut, bukan pada orang-orang. Mungkin aku hanya takut pada diriku sendiri, pada pikiran yang bising di kepala, pada hati yang tak selalu bisa kutenangkan. Aku tetap berusaha terlihat tenang. Aku tersenyum, tertawa, berbicara, menyapa semua orang. Namun di balik semua itu, aku hanya ingin diam. Aku merasa itu bukan aku. Aku bukan sosok yang ramah dan ceria. Hanya seorang pendiam yang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan perlahan aku sadar, keheningan bukan tempatku bersembunyi, melainkan tempat aku belajar bernapas, tempat aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Terima kasih.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Kini Turn Video sudah di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita bergabung dengan RRI Radio Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Pro Indie di malam hari ini.

di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sering dibilang keren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena cara terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide itu ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Ini bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih membahas banyak sekali bagaimana cara kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang sudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dikonten banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Dan formatnya juga banyak, bisa video vertikal, buat TikTok Reels, horizontal di YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik.

promosi di Indonesia, Pro Indi. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, pasti beda sama Instagram. Jadi buat kalian ke konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan.

Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Mungkin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di baliknya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro ini. Ketemu lagi di depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro ini. Jangan pamit, bye-bye.

0: waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Jaga Malam Weekend sama Davey Prada. Gimana weekendnya teman berdua? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman berdua di hari weekend. Kemarin dari ketemu dari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman berdua meskipun besok hari Senin. Ya sudahlah, kita bikin happy aja teman berdua pas jadi kembali.

0: 92,4 FM, teman terbaik kamu. Sudah selesai untuk siaran berjaringannya Indonesia Pro Indie malam hari ini ya. Sekarang sudah balik lagi di Pro FM Gorontalo bersama dengan Doni Paneo. Dan aku mau spill topik pembahasan kita di malam hari ini di Good Night Calling sesaat lagi ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di sini di Pro FM Gorontalo.
1: Pro FM, teman terbaik kamu. Pro FM.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Okay.

0: Coba Hanates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita boleh anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Coba sebutin menurut kamu apa yang perlu kita kurangi, satu hal ya, yang perlu kita kurangi dan apa yang perlu kita perbanyak nih. Langsung kasih jawabannya seperti biasa di Instagram kita @perubahan_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222 dan di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya, seperti biasa aku bilang tadi. Nanti untuk hasil respon, komen dan juga requestan kalian, coba kalau aku bacain dan muterin di pukul 21.50 sama nanti di part keduanya di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah untuk Good Night Sorry di malam hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

feeling less than stable. And I swear to God, it's almost.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok balik cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu.

di 31 menit pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Yang kedua masih nungguin respon kalian. Kira-kira apa nih yang perlu kita kurangi dan kita perbanyak? Satu hal aja ya. Satu hal yang perlu kita kurangi dan kita perbanyak di usia yang ke-30 tahun ini. Ya, memasuki usia 30-an ini sebenarnya bukan lagi soal mencari jati diri, melainkan tentang mencari apa yang benar-benar penting untuk hidup kita. Itu baik di dunia maupun akhirat. Kayak umur tuh berjalan terus dan jatah hidup semakin berkurang. Sudah saatnya nih, kedua, kita mulai selektif terhadap apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa menurut kamu nih, kedua, yang perlu kita kurangi dan kita perbanyak memasuki usia ke-30 tahun saat ini?

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Wow, greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya, nomor dua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya, ya itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya, tapi itu baik sih, sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi nomor dua, ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa, seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule nomor 2? Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dan Masa Depan, yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia nomor 2. Dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia nomor 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia memberikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dan Masa Depan pada 2024 kemarin, nomor 2. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton, dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan nomor 2 kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film nomor 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia, biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

Oke, di tahun kedua sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang pertama ini. Untuk good night, sorry ya, pukul 21 lewat 48. Boleh lah ya, kalau untuk bentar lagi, 2 menit lagi kan 50. Mana nih, bentar, aku coba lihat dulu ya, atau kedua ya. Masuk usia 30, apa hal yang perlu dikurangin dan perbanyak menurut kamu? Kurangin begadang dan lebih sering medical check up, katanya dari Jeraisai 90. Arika 88, yang diperbanyak doa dan duit bang. Oke, ini kurangin begadang dan lebih sering medical check up. Dari Jeraisai katanya mau request lagunya NPD, sempurnanya aku di dirimu, asik. Terus Arika ini request lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Kalau gitu dua lagu ini dulu nih yang bakal aku puterin. Pertama NPD, Sempurnanya Aku. Dan setelah itu nanti bakal kita lanjut di Jaga Terasa from Samuel Cipta ya. Kalian nikmatin aja dulu, nanti aku bakal balik lagi di part yang kedua untuk Good Night Story malam hari ini.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Masih tetap nungguin respon kalian nih terus juga soal setelah usia 30 tahun. Apa satu hal yang menurut kamu perlu dikurangi dan perlu diperbanyak nih? Yang kedua ya, masih tetap aku nungguin respon kalian nih. Jangan lupa ya, kasih di Instagram kita di @prode_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 dan di line telepon 0812 12900.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Sangat sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan. Dan kena sasaran papa. Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan itu ada dari Geisha lah, akan pernah ada dari Love Recalls Version. Ini single yang dirilis di tahun 2023 ya, tahun kedua. Jadi versi terbaru nih. Nah, kalau aku sendiri mau coba sharing ke kalian ya, satu hal yang mulai aku perbanyak dan kurangin di usia ke-30 ini, tahun kedua, salah satunya adalah tidur. Jadi aku tuh sudah mulai kurang-kurangin untuk begadang nih tahun kedua. Dan ya mungkin karena mekanisme tubuh aku juga yang sudah menyesuaikan dengan usia 30 ini tahun kedua. Jam 10, jam 11 tuh biasanya udah ngantuk tahun keduanya. Ini sekarang kayak siang kayak gini juga udah ngantuk ya sebenarnya. Dan bersyukur banget kalau misalnya lagi libur tuh ya bisa langsung tidur aja di rumah. Lanjut, kalau yang diperbanyak itu ya walaupun saat ini masih struggling juga ya teman-teman, buat minum air. Aku tuh berusaha sebisa mungkin untuk banyak-banyakin minum air di dalam keseharian. Apalagi kalau misalnya kerjaan yang kayak gini kan dituntut lebih banyak duduk nih, kayak siaran kayak gini. Kecuali kalau pekerjaan aku di luar yang lebih banyak kan berdiri ya. Tapi intinya nyiasati kedua hal tersebut nih, aku berusaha untuk sebanyak mungkin, sebisa mungkin itu yang kedua. Seingat aku, berusaha untuk banyak-banyakin minum air putih. Itu penting banget juga nih yang kedua. Dan selain sehat buat kamu, kayak itu juga kalau gak salah aku pernah baca, bisa membantu peremajaan kulit. Asik banget. Nah kalau dari kalian sendiri kira-kira apa nih yang kedua ya, memasuki usia ke 30 ini perlu diperbanyak dan perlu dikurangin. Langsung aja kasih jawaban kalian di Instagram kita di @redon_gorontalo, WhatsApp 0811 43 2022, dan di line telepon 0812 15 1094. Nanti di pukul 22 lewat 47 menit atau pukul 50 hayat 22 aku akan balik.

Sofian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang enggak? Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih enggak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Sekarang mau viral. Mungkin kasihan mana sebelum jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, macangan galau. Siapa nggak pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending nggak usah datang deh ya, kayak gitu. Doa didoain aja,
2: menghargain dengan ngisi amplop digital.
1: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
3: Di 2019 itu, kita belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Itu di Pak Tamang.
2: Iya benar, di dekat teman kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi sorotan bahwa ini orang yang tempat kita ya.
1: Terus juga nanti
2: 6 tahun sal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ya, pengenapnya
3: pengenapnya mantan. Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan.
2: Dekat juga sama orang tuanya.
3: Oh dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
2: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Kita menghindari Mimi.
1: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop gak?
2: Gak dikasih tadi katanya.
1: Gak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan.
1: Iya.
3: Di ceweknya mana mau SM dia suka undang. Tapi saya bilang kita tolong gak bisa diundang.
1: Tapi tetap diundang gitu. Kalau kita tidak mau kasih amplop. Tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya itu dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti mau dimampu dong. Bayar catering, bayar gedung gitu. Sewa band, kan hiburan. Gak perlu amplop ya, pengen yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya
1: Ikal. Ikal, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Aduh, terwakilkan banget ya.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana pengen.
2: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Indah Dewi Pertiwi ini terpedu dengan meninggalkan ya. Single yang dirilis di tahun 2015 ini nemenin kalian pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang saatnya aku bacain respon kalian yang sisanya ya.

selamat pagi, selamat malam untuk ini Indawati, kurangi nasi, perbanyak sayuran kata. Waduh, itu juga kayaknya bagus ya. Nasi dikurangin, sayurannya diperbanyak. Jadi apa ya, seratnya tuh diperbanyak ya. Tapi jangan sampai kamu memang gak makan nasi juga sama sekali ya. Kayak hanya dikurangi aja, bukan berarti dihilangkan. Nah, mana lagi nih? Bentar, aku coba lihat dulu. Ada dari Rania Rarani, 30 tahun sepertinya lebih banyak mengingat mati. Oke, mana lagi nih? Lala, 17100 kurang setuju dikurangi bergaul. Kurang setuju dikurangi bergaul. Hah, maksudnya? Mana lagi? Regi Hiji Salapan, perbanyaklah duit makan yang tadinya memandang sebelah mata. Jadi pakai kedua mata, mau apa pinjam dulu 100. Hah, maksudnya gimana sih? Lagi nih. Cici Atiyah terakhir ya, kalau sudah usia 30 lagi. 30 lagi asik-asik keluyuran. Oke. Makan aja sih. Lanjut kita puterin request, ini ada Rizky Dal. Dari requestannya si siapa tadi? Yeni Lindawati ya, Bruno Mars. Masukin aja dulu. Lanjut, requestan yang kedua itu dari Cici Atiyah. Katanya mau request lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Oke deh, kalau gitu kita puterin dua lagu ini ya. Pertama Bruno Mars, Rizky Dal dulu dari album Romantic tahun 2026. Nanti Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, itu kedua single yang dirilis baru-baru ini di Lentika Musik Indonesia tentunya. Sekalian aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Project FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo ya. Dari kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: anywhere.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Apa sih, ganggu banget.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan lho.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh. Thank you.

0: jendela pesawat nggak dibuka aja. Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin. Inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

ليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk hari siap pagi hari ini. Di hari Senin 13 Juli 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terima kasih salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم.
1: إنسان قلبه Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insya Allah Ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ngafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan Pubber.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Coba ngeliat tes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Mas, mana enteng pakai terpolingan? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia.
2: Wah. Wow.

0: spesial nih guys. Ada kue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih Meme. Gimana? Kok gak kelihatan? Terus apa nih di sini deh? Kemana tuh anak?
0: Iya, lagi sembunyi di bawah meja.
1: Dia takut sama balon. Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Tidak dong, kalau aku lebih takut nggak dapat kue ulang tahun.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget, Put. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: kamu. Prime FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 barengan Ayan Saleh. Kedua, kabar dari Persibaya resmi merekrut bek Brazil Walder Mota untuk memperkuat di belakang musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah solidaritas dari tim. Dan Walder Mota juga menambah kedalaman skuad Persibaya menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dan bek berusia 29 tahun ini juga siap memperkuat pertahanan. Pemain kelahiran 12 Juni 97 ini pernah Walder Mota membela yang namanya Botafogo, Atletico Paranaense dan juga Guarani dan Vasco da Gama. Pengalamannya membentuk karakter bek tangguh bermental kuat. Dari Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun Sean Stur dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Klub ini mengumumkan di hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin waktu setempat. Pemain internasional Belanda U19 ini tiba di St. James Park setelah berkembang melalui sistem pemuda Ajax sejak bergabung di usia 7 tahun. Ajax mengatakan biaya transfer ini bisa mencapai sekitar 27 juta euro atau 31 juta dolar dalam pernyataan resmi mereka. Dan katanya teman berdua, dia adalah pemain yang suka menguasai bola dan bermain ke depan sepanjang waktu. Dari Crystal Palace telah menyelesaikan penandatanganan bek Spanyol Oscar Mingwenza dengan status bebas transfer dari Celta Vigo di hari Jumat kemarin. Pemain berusia 27 tahun ini teman berdua sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Selhurst Park dan juga menjadi akuisisi pertama pelatih baru Piersek di jendela transfer musim panas. Lulusan Akademi La Masia Barcelona ini membuat 66 penampilan tim utama untuk raksasa Catalan. Setelah debut seniornya di tahun 2020, dia pindah ke Celta Vigo di tahun 2022 dan mencetak 7 gol serta memberikan 15 assist dalam 147 penampilan untuk klub. Bek serba bisa ini menggambarkan bergabung dengan Palace sebagai suatu kehormatan. Dia mengungkapkan kegembiraannya terhadap tantangan baru di Liga Premier Inggris. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Iya, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Tante.
1: Itu baru cowok keren.

Oke, temanku 29.4 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, selamat pagi. Assalamualaikum. Ada lagi ya. Salam teman kamu semuanya di pagi hari ini, temanku 2 untuk hari Senin 13 Juli 2026. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 10 pagi dan selamat pagi aja untuk kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Semangat barengan kita di sini karena kita adalah teman terbaik kamu.

Kita Pro 2 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. The Voice Tatiana by Bong Bong. Pukul 6:18 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Aku mulai aja dari kabar terbaru dari ganda putri Indonesia, Muhammad Vito Anafsyah, Grand Lial Khatib Muminting. Mereka ini juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026 after ngulangi kompatriot Faisal Pangestu sama Anjusiaan dengan skor 16-21, 21-17, 21-17. Pertandingan ini teman Pro 2 berlangsung 58 menit di Jaya Raya Training Center Tangerang Selatan minggu kemarin. Nah, Vito ini bilang di game pertama mereka itu katanya kehilangan fokus di poin krusial. Tapi di game kedua dan ketiga mereka main lebih percaya diri dan juga berani. Nah, kunci kemenangan ada di game ketiga nih teman Pro 2 ya, berkat keyakinan dan juga keberaniannya. Vito juga ngasih tahu kalau pelatih instruksiin untuk main no load atau juga lebih bertahan gitu ya. Grand Lee juga ini nambahin kalau main di kandang sendiri bikin mereka ini semangat berkat dukungan supporternya. Keduanya berharap bisa terus konsisten kayak gini. Vito Grand Lee buktikan kalau mereka ini bisa juara Pro 2. Semoga konsisten dan juga jadi andalan bulu tangkis Indonesia ke depannya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
2: Oke
0: lah.
1: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
0: Sip.
2: Setuju.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu. Komunitas sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang ke nomor 2. Bukan sekali, tapi 2 kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran ke nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Teman Pro 2, aku punya kabar dari Sevilla dan juga Venezia yang kayaknya udah capai kesepakatan awalnya buat transfer striker Nigeria Kor Adams dengan nilai jaminan lebih dari 16 juta euro. Nah, pemain yang udah setuju sama syarat pribadi dengan Venezia ini mau pergi dari Sevilla, langkah ini diambil Sevilla buat dapetin pemain baru dan meringankan masalah keuangan. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi dengan keuntungan hampir 10 juta euro, Sevilla ini juga bisa berburu pemain baru di bursa transfer. Nah, Adams ini tiba di Sevilla dari Montpellier di Januari 2025 dengan harga 5 juta euro. Musim kemarin aja, dia cetak 10 gol dan 3 asisnya serta berperan penting dalam menyelamatkan Sevilla dari degradasi. Nah, sekarang Adams ini siap lanjutin karirnya ke Serie A barengan Venezia. Kedua klub ini bakal menyelesaikan negosiasi dalam hitungan hari menuju kesepakatan final. Akur Adams hijrah ke Italia, semoga sukses bersama Venezia.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11, kenapa nggak 10, 12, bahkan 20. Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22

94,4 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman kedua. Yang seperti biasanya aku mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil diberakan di hari Sabtu kemarin ya teman kedua. Kali aja ada di antara kamu, kamu dan kamu yang gak sempat dengerin programnya. Jadi aku mau nge-spill siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang paling bawah, siapa yang paling atas. Oke, minggu kemarin di posisi 18 ada Duka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan 20 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan itu harus out of the chart. Dan langsung saja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita langsung tongkrongin posisi 20 teman pro 2 ada Tulus dengan single terbarunya Teh Hijau. Rizky Halil featuring Prince Amandagi dengan singlenya Seandainya turun 6 ke nomor 19. Lomba Sihir melompat lebih tinggi naik 1 di minggu pertama ke nomor 18. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menghilang turun 9 ke nomor 17. Dan ini Juicy Luisi teman pro 2 dengan singlenya Gurun Hujan naik 1 di minggu ketiga ke nomor 16. New entry kita yang kedua teman pro 2 langsung tongkrongin posisi 15 Fajar Nur Salah Apaku. Rizwan Fadilah Tering R&B Boys Mahal Ini seketika naik 1 ke nomor 14. MBC Inkitaf dengan singlenya Berusaha di Bawah Hujan naik 1 di minggu kelima ke nomor 13. Vanessa Z featuring Roni Parulian Takkan Terulang turun 3 ke nomor 12. Senang Dengar Suaramu Lagi Ariel Noah featuring Raisa naik 1 ke nomor 11. Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana naik 1 ke nomor 10. Luna dengan singlenya Rollerblade teman pro 2 naik 7 ke nomor 9. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa minggu kelima naik 2 ke nomor 8. NPD dengan Sempurnanya Aku turun 1 ke nomor 7. Gia Indrawari dengan 1000 Kali Temu Pro 2 turun 2 ke nomor 6. Selena Grace featuring Andrianto Sumpah Mati minggu keduanya naik 2 ke nomor 5. Nafas dari Diva Baru featuring Hindia minggu ketujuhnya naik 1 ke nomor 4. Dan yang ini teman berdua Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk turun 1 ke nomor 3. Dari posisi jawaranya teman berdua dia turun tahta ke nomor 2 dan Liodra dengan Pura-Pura. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan naik 2 ke nomor 1. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Nanti internasionalnya di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana. I'm pamit dari ruang dengar teman pro 2. Belum. Dari chart Indonesia top 20 untuk saat ini kita kembali ke Selamat Pagi teman pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mengupdatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini, 13 Juli 2026, sudah ada kakak prakirawan Hani Setianing Rahayu dengan updatean info cuacanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Senin 13 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Kaluditi, Kunculia, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98% dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 36 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 32 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

getting this.

0: gua kesini cemburu izuli.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Itu kan koridornya buntu.

Kamu mau dengerin lagunya BOHFM featuring Marshall Sian dengan pesona palsu nih teman Pro 2. Selamat pagi aja lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Teman Pro 2, hari ini tanggal 13 Juli adalah Hari Batu Internasional. Tapi daripada bahas batu yang itu-itu aja, aku mau ngajak kamu nostalgia sebentar nih. Siapa di sini yang masih ingat masa-masa batu akik itu meledak di Indonesia? Coba angkat kaki dari sini. Dulu sekitar tahun 2015 ceritanya nih ya, hampir semua orang punya koleksi batu akik, dari yang muda sampai yang kakek nenek gitu ya. Dari anak SD sampai bapak-bapak di kantor, waduh, pasti bakalan punya namanya cincin berwarna-warni gitu kan. Ada yang opal, ada yang teman-temannya tiger eye gitu ya. Semua sibuk jadi batu akik bertuah itu juga berhasil. Jadi batu akik ini jadi tren nasional yang gak pernah terjadi sebelumnya. Sekarang trennya mungkin kayaknya udah bergeser ya. Tapi batu mulia ini kayak berlian, safir, zamrud dan juga ruby tetap jadi primadona buat perhiasan ya. Bahkan di kalangan anak muda sekarang mulai tren koleksi batu-batu kecil yang estetik buat dijadiin aksesoris atau juga pajangan meja nih teman-teman berdua. Bahkan temen aku itu sekarang jadi peracik yang namanya gelang, kalung gitu ya. Tapi ujungnya itu ada batu estetiknya teman-teman berdua, kayak gitu. Nah, pengen tanya aja nih, kalau misalnya di antara kamu masih punya koleksi batu akik atau juga batu estetik lainnya, itu kamu masih simpan baik-baik atau udah hilang teman-teman berdua? Dan aku juga pernah jalan-jalan, waktu itu pernah pelisiran ke Bali gitu ya. Terus ditanyain pas lihat-lihat yang namanya pameran batu gitu kan, ada banyak sekali di situ teman berdua. Ditanyain dong tanggal lahir aku. Nah, pas ditanyain aku sebutin ini. Oh, katanya ini cocok dengan batu Tiger Eye gitu. Terus dikasihlah gelang yang namanya batu Tiger Eye itu teman berdua. Aku gak tahu itu asli apa beneran, tapi ya emang batu, tapi memang dipoles jadi lebih kinclong teman berdua. Dan kata teman aku itu memang katanya batu asli teman berdua, karena potongannya itu gak kayak apa ya, potongan yang plastik dilelehin kayak gitu teman berdua. Terus ditanyain lagi kalau misalnya dari bulan lahir itu ada lagi yang namanya batu yang cocok dengan bulan lahir teman berdua. Kalau aku yang di bulan keempat itu katanya cocoknya sama batu redstone, itu dari apa namanya ya, pokoknya warnanya agak-agak seperti planet Mars, agak merah kekuningan gitu ya, sama agak mirip dengan yang namanya batu Tiger Eye teman berdua. Jadi bisa dibilang ya percaya nggak percaya sih, kalau misalnya percaya sama ramalan kan batu hari sholat nggak diterima tuh. Cuman ya pengen pakai aja ya, namanya batu Tiger Eye itu yang bulannya teman berdua. Kalau yang sekarang aku punya di rumah yang simpan itu bajaka. Kayu bajaka kan, itu bukan batu ya, apa namanya, batu yang kayak magnet gitu teman berdua, tapi dia hitam. Apa aku lupa namanya teman berdua. Yang Tiger Eye udah aku kasih sama salah satu orang yang udah pensiun di sini. Oke. Jadi itu kayak seperti yang ngasih aja gitu teman berdua ya. Aku cuma pengen tahu aja kalau misalnya kamu masih simpan atau juga pernah ikutan yang namanya tren batu akik atau juga batu-batu estetik lainnya nih teman berdua ya. Kita bakalan bahas sampai nanti di jam 9. Kamu bisa gabung di line Instagram kita di @pro2_gorontalo atau juga di WhatsApp 0811-43000-nya 3 kali atau di telepon aja 0812-15-1924 untuk pagi hari ini di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

balik lagi untuk Fresh Music Only setiap paginya kamu. Ini teman pro 2. Kali ini kita punya yang terbaru dari Fugo dengan Izinkan Aku.

0: gajian masih lama, pas gajian coba bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang. Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat. Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong? Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu. Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al. Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar, pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari ngutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang ngutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
1: Hehehe, ini juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
0: Harus dong.
1: Anyway, harus 100 pengana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata. I've been gone.

0: miss you.
1: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

92,4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 seperti biasanya. Tadi Indonesia, sekarang kita ke International Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Di posisi ke-10 kita punya Lani dengan When Did You Stop Loving Me, dan di posisi 14 kita punya Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. Ini sudah pada out of the chart. Langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. New entry kita langsung tongkrongin posisi 20, teman Pro 2, this is Alex Warren dengan singlenya Passenger. Next, this is Miles Smith dengan singlenya Hold Me In The Dark, naik 1 ke nomor 19. This is Ariana Grande, That I Made You Love Me, naik 1 ke nomor 18. Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It, naik 1 ke nomor 17. And this is Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love, turun 3 ke nomor 16. Next one, this is Kehlani featuring Usher, Should and Never, naik 1 ke nomor 15. Cha Cha Cha With Me from Bruno Mars, naik 3 ke nomor 14. Turun 6 ke nomor 13, teman Pro 2, this is Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe. Next one, Gracie Abrams, Hit The Wall, naik 3 ke nomor 12. New entry kita yang kedua langsung tongkrongin posisi 11. This is Olivia Rodrigo, The Cure. Turun 4 teman Pro 2 ke nomor 10. This is Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Next one, this is Lisa featuring Anita, Rema Viva Sound, Goals, naik 3 ke nomor 9. Turun 4 ke nomor 8, this is Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. Next one, Luis Capaldi, Stay Love, naik 4 di minggu kedua ke nomor 7. Second single from Alex Warren, Find Place to Die, naik 3 di minggu kelima ke nomor 6. Another FIFA World Cup official song, Shakira featuring Bruno Boy, Die Die, di posisi 5. And this is Maroon 5 dengan singlenya Heroin, teman Pro 2, minggu kelimanya naik 1 ke nomor 4. Turun 1 ke nomor 3, teman Pro 2, this is BTS dengan singlenya Swim. Turun dari posisi jawaranya, teman Pro 2 ke nomor 2, this is Anima featuring Lisa with Bad Angel. Dan jawara kita minggu kemarin adalah congratulations buat Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 2 di minggu ke-8 ke nomor 1.

Best Rock Teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 Last Week sudah aku spill untuk kamu. Nanti updatean terbarunya kayaknya masih jauh deh Teman Pro 2. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk rekapan nasionalnya itu di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore dari Pro 2 dari Jakarta, only on Pro 2 dari Gorontalo. So, I'm signing out dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.